0: antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
1: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
3: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
2: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
3: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
2: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
4: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
2: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
6: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia dan

0: Nah, di dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan taubat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji. Salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di kota Mekah, dari Kul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini hari lebih 20 menit, saya sudah berdekat.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada serta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan
1: kajian. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 101,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mungkin itu untuk
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim Kuwait Kedutaan Besar Malaysia, Farzani Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzani mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Ad Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, info terkini kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan pagi ini, menemani Anda semuanya. Dan tentu Anda masih bersama saya, Dea, yang menemani pendengar hingga tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur di Maluku pagi ini.

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Terkait dengan Piala Dunia 2026, Saudara, Crystal Palace juara Liga Konferensi UEFA setelah kemenangan 1-0 atas Raya Vallecano di Leipzig Kamis 28 Mei 2026. Gol dari Jan Philipp Mateta di babak kedua membawa trofi Eropa pertama dalam sejarah klub Manchester City. Dan di sela-sela itu juga, setelah mengalahkan Liverpool lewat adu penalti, Glasner akan meninggalkan klub pada akhir musim setelah kontraknya berakhir, menyusul ketidakpuasan terkait bisnis transfer Palace. Dan saudara, Palace awalnya diturunkan ke Liga Konferensi dari Liga Eropa karena pelanggaran peraturan kepemilikan saham ganda dengan Lyon. Sebagai hasil kemenangan Liga Conference, Palace akan berpartisipasi di Liga Europa pada musim 2026-2027. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang masih tetap bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Anda yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda di kesempatan siang ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya yang masih tetap bersama kami. Saudara, informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini hingga nanti di pukul 11. Untuk diketahui pendengar bahwa ahli teknologi pangan Apitskins Foundation, Daisy Irawan, mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat membaca label makanan kaleng. Menurutnya, kandungan gula, garam, lemak, dan natrium perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengkonsumsi produk makanan kemasan. Desi menjelaskan makanan kaleng dibuat menjaga pangan tetap awet sekaligus mencegah cemaran mikroba penyebab kerusakan dan penyakit berbahaya. Ia mengatakan proses pengalengan tepat justru membantu menjaga keamanan pangan tanpa tambahan bahan pengawet berlebihan bagi masyarakat. Ditegaskan makanan kaleng yang berbahan alami sebenarnya tetap aman dikonsumsi apabila diproses sesuai standar keamanan pangan berlaku. Desi menilai pengalengan membantu menjaga kualitas bahan segar sehingga kebutuhan penggunaan formulir atau pengawet tambahan dapat dikurangi. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan selamat siang untuk pendengar dimanapun Anda berada, di waktu santai, waktu istirahat Anda bersama keluarga. Kami terus hadirkan lagu-lagu hiburan, juga berbagi informasi untuk pendengar di saat ini.

Anda mendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di siang ini ya pendengar. Saya Susan menemani Anda dari sekarang ya hingga nanti berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan berbagai acara yang sudah saya siapkan untuk Anda nikmati di saat ini, musik dan informasi untuk Anda ya. Semoga bermanfaat untuk Anda yang sedang menikmati waktu libur bersama keluarga.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Info terupdate dari laman kami rri.co.id di bawah PT Pelni Persero melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kembali menunjukkan kepedulian nyata pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Melalui program tersebut, satu ekor sapi kurban disalurkan pada masyarakat di Kota Ambon sebagai wujud komitmen sosial perusahaan. Bantuan hewan kurban ini diserahkan langsung melalui lembaga amil zakat Sendekia Maluku bekerja sama dengan PT Pelni Cabang Ambon. Langkah ini pendengar diharapkan mampu mempererat hubungan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah operasional khususnya di Provinsi Maluku. Dan Kepala Cabang PT Pelni Ambon Ridwan Mandaliko menegaskan bahwa momentum Idul Adha merupakan pengingat penting ya nilai berbagi dan kebersamaan. Ia berharap kontribusi nyata ini tidak hanya hadir lewat layanan transportasi laut, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru. Sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pendengar Pro Santo RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Berbagai informasi di Maluku siang ini sudah kami hadirkan menemani pendengar semua. Dan kita sudah ada di pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi terkait figur inspirasi menemani pendengar semua ya, hingga nanti berakhir di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Halo Kawasaki Lovers, dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, dan KLE 500. Untuk informasi harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0813-8271-1917 atas nama Joshua. Kawasaki, siap temani perjalananmu.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di siang ini ya. Pendengar, di figur inspirasi salah satu sosok Ibtu Bastian Tuterus, SPD MTH, menjadi perhatian publik sebagai salah satu personil kepolisian ya pendengar. Dan perwira polisi yang kini menjabat sebagai Kapolsek Sirimau, Kota Ambon di wilayah Hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Dan pendengar, beliau dikenal dekat dengan masyarakat serta aktif yang menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Dedikasi Ibtu Bastian dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat di saat ini ya pendengar, menjadi alasan dirinya dinobatkan oleh RRI Pro 1 Ambon sebagai figur inspirasi. Karena dalam setiap pelaksanaan tugas, Ibtu Bastian selalu mengedepankan pendekatan humanis sesuai doktrin kepolisian negara Republik Indonesia, yakni melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun budaya. Pengabdian dan dedikasinya juga mendapat pengakuan di tingkat nasional melalui penghargaan Huygeng Corner Awards 2025 pada kategori polisi tapal batas dan pedalaman. Penghargaan tersebut diberikan atas kiprah Ibtu Bastian saat menjabat sebagai Kapolsek Leksula, Polres Buru Selatan. Saat itu dirinya dinilai berhasil menghadirkan pelayanan kepolisian yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, pedalaman yang masih minim akses pendidikan dan infrastruktur.

0: mau buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha? Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu betah angka-angkang juga. Daripada betah 1 juta ini akan malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Masih menemani Anda pendengar di figur inspirasi siang ini untuk Anda, bahwa Esterlina Titi Heru, anggota Poluan Polda Maluku, mengukir prestasi gemilang di ajang internasional kejuaraan binaraga dan kebugaran fisik. Dan kompetisi yang diikuti peserta dari berbagai negara di kawasan Asia tersebut berlangsung di Malaysia ya. Dan ajang bergengsi ini diselenggarakan oleh TNT Fitness Pro dan Global Classic di bawah naungan National Physique Committee atau NPC. Dalam kompetisi yang bergengsi tersebut, pendengar, Esterlina yang juga menjabat sebagai PSK Polsek Baguala Ambon ini tampil memukau. Ia berhasil memboyong 3 medali sekaligus, yakni medali emas, perak, dan medali perunggu dari 3 kategori lomba berbeda. Pada kategori Women's Physique, Esterlina tampil sebagai yang terbaik. Ia keluar sebagai juara dan berhak mendapatkan medali emas. Kemudian pada kategori Women's Figure, Esterlina menjadi runner-up yang berhak atas medali perak. Sementara medali perunggu diraih lewat kategori Women's Wellness. Capaian yang diraih perwira berpangkat Inspektur 1 tersebut tidak hanya membanggakan keluarga dan seluruh masyarakat ya, tapi juga ikut mengharumkan nama institusi Polri dan Indonesia di mata internasional. Dan Esterlina mengaku pencapaian yang membanggakan tersebut telah menjadi pengalaman paling berharga dalam hidupnya. Baginya, pengalaman tampil di ajang internasional dan mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara telah menjadi motivasi tersendiri ya, untuk terus berkembang menjadi lebih baik lagi.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Luijten. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
1: And this is what I see as my...
0: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi para pemainku pantas mendapat semua pujian, dan pada akhirnya kini dengan penundaan 1 tahun Crystal Palace, para pemain, klub dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Nurdiaja, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti?

Istilah pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Tang Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan.

0: berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philip Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Belek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
1: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
2: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
1: At the end, I felt it pretty good.
0: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk ke 14 besar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soebol Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangjian Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura Open biasa tangan, terus juga Singapura Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, ini sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dan bisa terbuka keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti yang lebih sulit dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Sutiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua posisinya 14 sama tuh. Kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mulus, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengumumkan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kembali kami menemani Anda di siang ini. Ya, pendengar, saya lepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan untuk Anda Maluku siang ini menemani Anda pendengar di saat ini, semoga informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda ya di Maluku siang ini kami hadirkan untuk Anda.

0: buang sampah di situ, Mak? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Ah. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kamu itu betah angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta nih akang malayang.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai di

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru. Sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Pendengar masih bersama kami di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate yang kami kutip dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di siang ini ya pendengar. Dan saya Susan yang masih terus menemani Anda, berbagai informasi untuk Anda nikmati saat ini kami hadirkan untuk Anda.
1: Berupa berita, podcast. Digital.

0: Tribun RRI.
1: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate ya dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar bahwa sebanyak 24 mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Pattimura bersama dosen pembimbing melakukan kuliah kunjungan lapangan ke komunitas lingkungan Grand Melukas. Kegiatan ini pendengar digelar untuk memberikan pengalaman serta pembelajaran praktis ya mengenai sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Ambon. Dalam kunjungan tersebut, puluhan mahasiswa menerima pemaparan materi langsung dari program manajer Grand Melukas Sien Singerin. Dan materi yang disampaikan berfokus pada strategi pengelolaan sampah serta pengenalan sistem kerja Bank Sampah Ambon Hijau sebagai salah satu solusi penanganan limbah rumah tangga. Dan tidak hanya menerima teori ya pendengar, para mahasiswa juga diajak untuk melihat langsung seluruh proses pemilahan dan pengolahan sampah di lokasi. Petugas lapangan turut memberikan penjelasan mendalam mengenai mekanisme menabung di bank sampah, mulai dari penyetoran hingga konversi sampah menjadi nilai ekonomis. Selain itu pendengar, kuliah lapangan ini berhasil memotivasi para peserta untuk berkontribusi nyata terhadap lingkungan. Karena langkah awal ini ditunjukkan dengan antusiasme mahasiswa untuk mendaftar sebagai nasabah Bank Sampah Ambon Hijau, di mana mereka langsung menyumbangkan 5 item sampah tekstil untuk mengawali aksi pengurangan limbah. Dari pihak Grand Melukas menyampaikan apresiasi yang tinggi ya pendengar atas kunjungan dan semangat yang ditunjukkan oleh Civitas Akademika Unpati. Kegiatan edukasi seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut ya, mengingat perubahan besar bagi kelestarian lingkungan selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama secara konsisten.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Berbagai informasi di siang ini yang pendengar kami akhiri untuk Anda, dan kita sudah ada di tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya Dinamika Maluku Sore hadir untuk Anda.

0: kita melakukan pengawasan di masjid-masjid ketika ternak itu disembelih untuk memastikan organ-organ maupun karkas atau daging sapi itu layak untuk dikonsumsi.
1: Kita di Provinsi Maluku ini provinsi kepulauan, masih tantangannya berbeda dengan provinsi yang berkembang.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Baik, pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Seorang nelayan asal Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian barat Maluku, dilaporkan hilang saat melaut di perairan Laut Seram. Korban bernama Lasandi berusia 45 tahun diketahui berangkat seorang diri menggunakan speedboat fiber menuju kawasan Rumtom Laut Dalam untuk mencari ikan. Namun hingga memasuki hari ketiga hari ini korban tak kunjung kembali ke rumah dan pihak keluarga kehilangan kontak sama sekali dengan korban. Kabar hilangnya Lasandi memicu aksi cepat dari warga dan sesama nelayan di Desa Kawa. Sedikitnya 5 unit body fiberglass milik nelayan setempat telah dikerahkan untuk menyisir wilayah penangkapan ikan di Laut Seram Barat. Meski terkendala kondisi cuaca dan gelombang laut yang menjadi tantangan tersendiri, warga tetap terus melakukan pencarian secara mandiri dari pagi hingga sore hari dengan harapan korban dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Hingga berita ini diturunkan, upaya pencarian swadaya oleh masyarakat masih terus berjalan, namun tanda-tanda keberadaan korban maupun kendaraannya belum juga ditemukan. Saat ini warga Desa Kawa sangat berharap adanya perhatian serius dan bantuan dari pihak terkait, terutama tim SAR dan Basarnas untuk segera turun tangan dan memperluas area pencarian di perairan Laut Seram. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menepis ego sektoral demi kemanusiaan dengan merujuk seorang pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ korban pasung asal Ohiwa ke Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku di Ambon. Pasien bernama Dani Mas Baitubun berusia 28 tahun ini menjadi pasien ODGJ pertama yang dirujuk oleh pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan sosial yang adil dan kemanusiaan dan memanusiakan kelompok rentan. Rujukan perdana ini berhasil terlaksana berkat fasilitas penuh dari Pemerintah Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Meohai Kendari dalam program Bakti Sosial Terintegrasi 2026. Pasien diberangkatkan dengan pendampingan ketat dari Dinas Sosial Maluku Tenggara, tenaga medis, serta pihak keluarga. PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tenggara Titus Betaubun menegaskan, penanganan ini bukan sekedar urusan kesehatan, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan warga negara. Setibanya di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Senin malam, pasien langsung disambut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Afandi Hasanusi untuk segera dibawa ke rumah sakit. Selain penanganan medis, pemerintah Provinsi Maluku juga telah menyiapkan fasilitas rumah singgah sosial bagi keluarga yang mendampingi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap perawatan intensif selama 1 bulan ke depan dapat memulihkan kondisi pasien agar nantinya bisa kembali menjalani kehidupan sosial dengan baik di tengah masyarakat. Pendengar, Dinas Pertanian Provinsi Maluku intens awasi tempat pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
3: Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan hewan kurban di tempat pemotongan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Fahmi Yusuf, mengatakan, pengawasan dilakukan dengan menerjunkan tim khusus di lokasi pemotongan hewan. Tim tersebut akan memantau langsung proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapangan. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui tahapan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan, sementara postmortem dilakukan setelah hewan dipotong.
0: Kita melakukan pengawasan di masjid-masjid ketika ternak itu disembelih untuk memastikan organ-organ maupun karkas atau daging sapi itu layak untuk dikonsumsi, terutama kita melihat cacing hati yang ada di sapi maupun kambing.
3: Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga menyiapkan langkah tegas apabila ditemukan hewan yang tidak layak dikonsumsi. Hewan yang terindikasi sakit akan langsung dimusnahkan untuk mencegah risiko terhadap kesehatan masyarakat.
2: Pendengar, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku menggelar aksi jemput bola pelayanan publik di Balai Desa Aboru dan Balai Desa Oma. Kegiatan ini mendapat antusiasme luar biasa dari warga lima desa, yakni Aboru, Wasu, Samet, Haruku, dan Oma. Langkah strategis ini sengaja

0: RCO yang langsung diselesaikan di tempat. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga berkolaborasi menghadirkan layanan administrasi BPJS Kesehatan bagi ratusan warga serta layanan posyandu bagi lansia dan balita. Akses jemput bola ini menegaskan komitmen Ombudsman Maluku untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif tanpa membuat warga harus menempuh perjalanan jauh ke kantor pusat. Sementara itu, warga setempat mengaku sangat membantu karena keterbatasan transportasi dan jarak selama ini menjadi kendala utama mereka. Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat rutin digelar agar mereka semakin memahami hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Pendengar, guna mengantisipasi penularan penyakit menular, petugas dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Wahai menggelar aksi pembersihan massal dan penyemprotan disinfektan. Langkah masif ini difokuskan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap risiko penularan infeksi hantavirus di lingkungan lapas. Petugas bersama warga binaan bergotong royong menyisir dan membersihkan gudang logistik serta menyemprotkan cairan disinfektan ke setiap lorong blok, fasilitas sanitasi hingga kamar hunian agar bebas dari sarang tikus yang menjadi faktor utama virus tersebut. Aksi tanggap ini dipimpin langsung oleh jajaran struktural lapas untuk memastikan seluruh prosedur sanitasi berjalan sesuai standar. Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban Usman Bakri menjelaskan, pembersihan area sensitif seperti gudang sangat krusial karena sering menjadi lokasi rawan jika tidak dirawat. Kegiatan sterilisasi berkala ini disambut positif oleh warga binaan yang mengaku merasa lebih tenang dan nyaman karena kamar hunian mereka kini menjadi lebih bersih, higienis, serta aman dari ancaman penyakit. Sementara itu, Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menegaskan bahwa kesehatan warga binaan merupakan tanggung jawab penuh pihak lapas. Melalui mitigasi konkret dan konsistensi menjaga kebersihan lingkungan ini, Lapas Wahai berkomitmen untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit menular. Dengan lingkungan yang sehat dan kondusif, diharapkan seluruh program pembinaan bagi warga binaan dapat terus berjalan optimal tanpa hambatan masalah kesehatan. Pendengar, perayaan Idul Adha di negeri Hitu disambut dengan meriah. Tidak hanya menjadi momentum ibadah bagi umat muslim, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat negeri Hitu yang telah lama meninggalkan kampung halaman. Lisa Siahaan mengantarkan laporannya.
1: Tradisi kurban yang telah berlangsung sejak lama di negeri Hitu dinilai mampu menghadirkan semangat gotong royong dan partisipasi sosial di tengah masyarakat. Menurut salah satu tokoh pemuda negeri Hitu, Fadli Pilu, tradisi kurban sudah berlangsung sejak lama dan selalu menjadi momentum kebersamaan warga.
2: Memang tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dari leluhur kita. Sampai saat ini memang kondisi Idul Adha ini kalau bilang ramai secara otomatis memang dari dulu sampai sekarang itu dia ramai seperti ini. Dan ini satu momentum di mana masyarakat negeri melakukan proses pengorbanan, karena proses awalnya hewan-hewan kurban itu juga itu adalah sumbangsih dari masyarakat. Nah, dalam konteks berkurban dalam konteks Islam mengharapkan ridha Allah, tetapi kami juga sama-sama berpartisipasi untuk dalam konteks sosial meramaikan gitu. Jadi memang ajang kurban ini merupakan salah satu ajang tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun.
1: Sementara itu, Raja Negeri Hitu, Salhana Pelu, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan semua pihak yang turut memberikan sumbangsi dan partisipasi dalam momen perayaan Idul Adha di Negeri Hitu.
3: Ya, pada kesempatan ini, kita ucapkan terima kasih buat para orang-orang yang memberi kepercayaan buat negeri mengelola kami-kami itu, insya Allah, dan itu disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Dan

0: Kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih buat semua para penyumbang sapi maupun kambing. Mohon berkenan dalam apalagi dalam suasana kondisi perekonomian orang di negeri ini kurang baik-baik saja. Kita yakin sungguh dengan sedikit bantuan sapi maupun kambing itu pasti berdampak terhadap dong punya perekonomian. Artinya pasti dong ucap terima kasih dengan hari ini dong bisa dapat kambing maupun sapi.
1: Melalui momentum Idul Adha, masyarakat diharapkan terus menjaga nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama. Tradisi kurban pun diharapkan tetap menjadi budaya positif yang mempererat persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Lisa Sihaan melaporkan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Pembangunan Masjid Jami Nurul Hijrah di Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon hingga kini masih tertati-tati dan mengandalkan swadaya masyarakat. Kepala Tukang Pembangunan Masjid Muhammad Said mengungkapkan proyek yang sudah dimulai sejak tahun lalu ini membutuhkan anggaran besar, yakni mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Akibat keterbatasan dana tersebut, proses pengerjaan terpaksa dilakukan secara bertahap dan target penyelesaian pun harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Pihak pengurus masjid sejatinya telah berupaya mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah, namun respon dan bantuan yang diterima sejauh ini masih sangat terbatas. Sebelumnya, panitia mencatat pernah menerima bantuan senilai 100 juta rupiah dari pemerintah Kota Ambon saat Bodewin Watimena masih menjabat sebagai penjabat wali kota. Kini pembangunan hanya bergantung pada gotong royong dan sumbangan sukarela warga sekitar agar mengerjakan fisik masjid tidak terhenti total. Pengurus Masjid Jami Nurul Hijrah Muhammad Arafa mengingatkan bahwa masjid ini memiliki peran yang sangat penting sebagai masjid raya di Kecamatan Baguala. Kedepan, tempat ibadah ini diproyeksikan menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus ruang sosial bagi masyarakat setempat. Untuk itu, pengurus sangat berharap adanya uluran tangan dari para donatur dan masyarakat luas agar pembangunan tempat ibadah ini dapat segera rampung. Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa meminta PT Taspen Persero Cabang Ambon untuk tetap konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik bagi aparatur sipil negara atau ASN dan para pensiunan di wilayah Maluku. Harapan tersebut disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan jajaran manajemen Taspen Group di ruang kerjanya. Didampingi PLT Kepala BKD dan Asisten Administrasi Umum, Gubernur menekankan pentingnya peningkatan pelayanan yang adaptif dengan mengikuti perkembangan digitalisasi saat ini. Menanggapi hal tersebut, Brand Manager PT Taspen Ambon, Mai Sirwan, menjelaskan bahwa pihaknya telah menghadirkan layanan digital satu pintu melalui situs resmi Taspen. Lewat inovasi ini, seluruh ASN dan pensiunan kini dapat mengakses persyaratan, pengunduhan formulir, hingga mengunggah berkas dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, Taspen juga mengusulkan program personal Esiden guna memberikan perlindungan penuh selama 24 jam bagi seluruh ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku yang langsung disambut baik oleh Gubernur. Di sisi lain, pertemuan ini juga membahas rencana pembentukan Persatuan Redamata Republik Indonesia atau PWRI Maluku sebagai wadah bagi sekitar 35.000 pensiunan di daerah tersebut. Kehadiran organisasi ini dinilai krusial untuk membantu Taspen menangkal penyebaran informasi hoax, sekaligus menjadi mitra dalam membina para pensiunan agar tetap produktif dan berdaya di masa tua. Pendengar, operasional 10 koperasi di Gunung Botak, Pulau Buru masih menunggu persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tambang. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang menjelaskan 10 koperasi pemegang izin pertambangan rakyat IPR belum beroperasi dikarenakan masih menunggu persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tambang. Diakui secara prinsip tidak ada perubahan terhadap izin pertambangan rakyat yang telah diterbitkan kepada 10 koperasi pada tahun 2024 silam. Walau demikian, 10 koperasi yang telah mendapatkan izin pertambangan rakyat tersebut secara otomatis dapat langsung bekerja melakukan penambangan pada wilayah kerja Gunung Botak di Kabupaten Buru. Sesuai aturan, memang pemegang izin pertambangan rakyat sebelum beroperasi melakukan kegiatan pertambangan rakyat harus memiliki dokumen rencana kerja yang memuat aspek teknis, lingkungan, dan keselamatan pertambangan.
2: Kita di Provinsi Maluku ini provinsi kepulauan, masih tantangannya berbeda dengan provinsi yang kontinental. kita kurang lebih ada 1340 pulau.
1: Persetujuan tersebut, kata Kasrul, menjadi aspek penting sebab pemerintah provinsi ingin memastikan setiap aktivitas pertambangan wajib memperhatikan jaminan pemulihan lingkungan serta mitigasi risiko sosial. 10 koperasi ini sebelumnya telah mengusulkan rencana kerja penambangan dan dilanjutkan dengan proses diverifikasi oleh tim verifikator dari Dinas ESDM Maluku. Dalam proses verifikasi, permohonan minimal terdapat 3 komponen yang diperiksa, yakni cara menambang, administrasi, dan tata kelola lingkungan. Pasca aktivitas penambangan dari masing-masing koperasi, banyak dokumen yang harus diperiksa, maka pada verifikasi pertama dari 10 koperasi, terdapat 9 koperasi yang sudah memasuki permohonan, namun seluruhnya dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah itu diajukan kembali dan dilakukan verifikasi kedua. Selanjutnya, pada verifikasi kedua, kata Kasrul, masih ditemukan beberapa dokumen yang perlu diperbaiki, sehingga berkas kembali dikembalikan dan saat ini masih berada pada pihak memegang izin pertambangan rakyat untuk dilengkapi dan telah dimintakan agar segera dipenuhi. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan bersama PT Jasa Harja resmi meluncurkan integrasi aplikasi penjaminan kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Primaya Karawang. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat layanan bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja. Melalui sistem digital yang terintegrasi ini, proses koordinasi penjaminan antara kedua lembaga dapat dilakukan tanpa sekat, sehingga memotong birokrasi administrasi di fasilitas kesehatan agar penanganan medis bisa berjalan jauh lebih cepat. Langkah ini dinilai sangat krusial, mengingat tingginya angka kecelakaan di jalan raya bagi para pekerja. Berdasarkan data nasional, sepanjang tahun 2025 lalu tercatat ada sekitar 318.000 kasus kecelakaan kerja, di mana 28% diantaranya merupakan kecelakaan lalu lintas. Dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat bersama Direktur Utama Jasa Harja Muhammad Awaludin menegaskan, negara harus hadir memberikan perlindungan terbaik sejak pekerja berangkat beraktivitas di tempat kerja hingga kembali ke rumah. Hadirnya aplikasi terintegrasi ini juga disambut baik oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Heru Siswanto. Menurutnya, inovasi ini akan memberikan manfaat besar bagi para pekerja di wilayah Maluku dalam mendapatkan kepastian layanan yang transparan dan presisi. Saat ini sebanyak 1.624 pusat layanan kecelakaan kerja di seluruh Indonesia sudah dapat mengakses sistem tersebut, yang juga dirangkaikan dengan kampanye keselamatan berkendara guna meningkatkan kesadaran pekerja di jalan raya. Pendengar, Kabupaten Maluku Tenggara terbukti memiliki kekayaan peradaban tua yang unik dengan bukti sejarah dan warisan budaya yang kuat sejak ribuan tahun lalu. Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi menegaskan, warisan budaya benda maupun situs cagar budaya yang ada saat ini merupakan bukti nyata bahwa leluhur Kiai sangat adaptif dan visioner. Untuk itu, warisan leluhur ini tidak boleh hanya menjadi kebanggaan lokal semata, melainkan harus terus dilindungi, dikembangkan dan dipromosikan secara luas sebagai identitas daerah yang berharga. Guna menjaga kelestariannya, Dinas Pariwisata Maluku Tenggara resmi mengajukan 6 warisan budaya tak benda untuk diakui dalam proses prioritas Kementerian Kebudayaan tahun ini. Pemerintah daerah menargetkan warisan-warisan tersebut masuk dalam bagian dari 2.000 budaya yang diinventarisir secara nasional. Budi Tofi menambahkan, upaya pelestarian ini memerlukan wadah khusus guna menyatukan para sejarah, budayawan, dan pelaku sejarah dalam memberikan pembinaan serta pendampingan yang rutin di tengah masyarakat. Salah satu fokus utama dari 6 budaya yang diajukan adalah bahasa Kiai yang kini penggunaannya mulai berkurang dan didominasi oleh warga di wilayah Ohoi atau desa saja. Fenomena saat ini menunjukkan banyak generasi muda yang mengerti bahasa Kiai, namun mulai enggan atau kesulitan untuk mengucapkannya dalam keseharian. Melalui program revitalisasi bahasa Kyai yang terintegrasi, pemerintah daerah berkomitmen menyelamatkan bahasa daerah tersebut agar identitas budaya Kyai tetap lestari dan tidak lekang dimakan waktu. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku sore ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Dinas Pertanian Provinsi Maluku intens awasi tempat pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Operasional 10 koperasi di Gunung Botak Pulau Buruh masih menunggu persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tambang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuruh mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk Anda bahwa aktivitas berkebun kini tidak lagi sekedar menjadi hobi pengisi waktu luangnya, pendengar, melainkan telah bertransformasi menjadi sektor bisnis yang sangat menguntungkan. Banyak masyarakat yang kini berhasil mengubah kegemaran bercocok tanam tersebut menjadi sumber pendapatan utama yang menjanjikan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Kebun Jeruk Nusa Niwe, Yan Lekaton PSI, saat menjadi pembicara dalam acara ngobras di Pro 1 RRI Ambon. Beliau mengungkapkan bahwa kebun sayur yang saat ini dikelola bersama keluarganya di Desa Latu Halat fokus pada komoditas cepat panen yang bernilai ekonomi tinggi. Yan yang juga pensiunan RRI Ambon menjelaskan bahwa pemilihan tanaman seperti tomat, cabai, dan selada menjadi kunci utama karena masa tanamnya yang relatif singkat ya. Hasil panen dari sayuran sangat segar tersebut, pendengar, kini secara rutin dipasok langsung untuk memenuhi permintaan pasar lokal hingga sejumlah restoran. Selain sayuran, beliau juga menyoroti potensi besar dari budidaya kebun rempah seperti basil, oregano, hingga mint. Menurutnya komoditas rempah ini memiliki pangsa pasar yang luas karena dapat dijual dalam bentuk segar ya, maupun diolah kembali menjadi produk bernilai tambah seperti teh herbal.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Bodowin Watimena secara resmi menyerahkan bantuan 100 ekor hewan kurban kepada umat Islam di Balai Kota Ambon. Menariknya, meski kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi keterbatasan, jumlah bantuan hewan kurban tahun ini justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Wali Kota Ambon mengatakan bahwa jumlah tersebut belum mampu mengakomodasi seluruh proposal bantuan yang masuk ke meja pemerintah. Mewakili Pemkot Ambon, Watimena pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat maupun pengurus masjid yang belum bisa mendapatkan bantuan pada tahun ini. Untuk menjamin keamanan masyarakat, Pemkot Ambon juga memastikan seluruh hewan kurban yang disalurkan telah melewati proses pemeriksaan kesehatan yang ketat oleh tim medis.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar, informasi untuk Anda dari laman kami rri.co.id bahwa pembangunan generasi Maluku yang cerdas, disiplin dan berkarakter menjadi agenda krusial bagi masa depan daerah. Psikolog Priska Sampe menegaskan bahwa pembentukan karakter kuat pada anak tidak terjadi secara instan ya pendengar, melainkan dipengaruhi oleh sinergi antara pola asuh orang tua, sistem pendidikan di sekolah, serta dukungan lingkungan sosial yang positif. Dalam keterangannya kepada RRI, beliau menjelaskan orang tua memang memegang peran sentral ya sebagai pendidik pertama. Pengajar disiplin dan tanggung jawab sejak dini di lingkungan keluarga akan menjadi fondasi yang dasar bagi anaknya. Selain itu, sekolah dan lembaga pendidikan harus mampu menjadi wadah yang tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral secara konsisten. Beliau juga mengatakan bahwa terdapat 4 nilai karakter utama yang harus diinternalisasi kepada generasi muda Maluku, yakni religiusitas, disiplin, kreativitas, dan kemandirian. Menurut Priska, nilai-nilai ini akan menjadi benteng bagi anak dalam menghadapi tantangan zaman ya pendengar. Anak yang mandiri dan kreatif namun tetap berpijak pada nilai agama diyakini akan lebih tangguh dalam memberikan inovasi bagi daerahnya. Sebagai upaya konkret, Priska menekankan pentingnya pemberian contoh atau role model dari orang dewasa ya, baik itu guru maupun orang tua. Strategi ini harus dibarengi dengan pembiasan hal-hal positif secara berulang agar menjadi karakter yang melekat.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda ya pendengar dengan berbagai informasi yang kami kutip dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di saat ini pendengar dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di saat ini. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa Sanggar Seni memiliki peran krusial dalam mendongkrak perekonomian sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengembangan bakat seni dan budaya, keberadaan Sanggar mampu membuka peluang baru ya, yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga setempat. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Sanggar Tari Johnny Johnson dalam acara bincang-bincang atau ngobras di Pro 1 RRI Ambon. Dia menjelaskan bahwa aktivitas ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Menurut Johnny, Sanggar Seni tidak hanya fokus pada estetika, melainkan juga berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi kreatif. Karya seni yang dihasilkan oleh para anggota Sanggar memiliki nilai jual tinggi di pasaran, sehingga berpotensi menjadi sumber pendapatan baru yang menjanjikan bagi masyarakat. Karena selain dampak ekonomi, beliau juga menekankan pentingnya Sanggar Seni sebagai wadah untuk melestarikan budaya dan identitas lokal. Melalui kegiatan yang konsisten, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan leluhur dapat terus ditingkatkan agar tidak tergerus zaman.

ke Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia. Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di saat ini ya pendengar. Semoga Anda yang sedang menikmati pekerjaan, menikmati waktu libur di saat ini bisa menikmatinya dengan penuh semangat ya pendengar. Dan informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon kini tengah meningkatkan kesiapsiagaan ya pendengar guna menghadapi potensi bencana tanah longsor dan banjir selama musim penghujan. Kepala BPBD Kota Ambon Fritz Tati Pikalawan mengungkapkan bahwa langkah ini diambil sebagai respon cepat atas beberapa kejadian bencana yang melanda wilayah Ambon ya. Dan menurutnya pemerintah kota berkomitmen untuk meminimalisir dampak risiko bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan. Sebagai langkah konkret, BPBD telah menyalurkan bantuan logistik dan peralatan darurat kepada warga yang terdampak bencana. Bantuan yang didistribusikan meliputi terpal, skop, gerobak, hingga karung untuk membantu warga melakukan penanganan awal sejak mandiri. Selain distribusi bantuan, personil BPBD juga dikerahkan secara intensif untuk melakukan evakuasi keluarga dan membersihkan material longsoran di sejumlah titik pemukiman warga ya. Beliau juga menekankan bahwa pentingnya aspek sosialisasi dan pencegahan dini bagi masyarakat luas. Dan beliau menghimbau warga khususnya yang bermukim di bantaran sungai dan lereng gunungnya untuk tetap waspada dan segera mengungsi jika intensitas hujan meningkat tajam. Sehingga masyarakat juga diingatkan untuk menghindari berteduh di bawah pohon besar saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang guna menghindari risiko kecelakaan.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda saat ini pendengar, dan saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berbagai cara yang masih terus hadir menemani Anda pendengar di sore ini. Anda akan ditemani oleh Joe hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya dan selamat menikmati suasana sore ini bersama keluarga.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi menyerahkan bantuan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di pelataran Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon. Penyerahan secara simbolis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada para pengurus masjid dan perwakilan penerima. Pemprov Maluku tahun ini menyalurkan total 126 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1 ekor sapi gubernur berbobot 650 kg, 100 ekor sapi lokal, dan 25 ekor kambing lokal. Gubernur dalam amanatnya menekankan ibadah kurban tidak boleh sekadar menjadi ritual tahunan, melainkan harus dimaknai sebagai suatu yang memuat dimensi sosial sangat kuat. Melalui pemotongan dan pembagian daging kurban, seluruh umat diajak untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memupuk solidaritas, serta memperkecil jurang pemisah antar sesama di tengah masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Selamat sore untuk Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Jusri temani Anda ke depan di jumpa sajian ini. Dan ke ruang dengar Anda kami hadirkan kali ini pendengar Beranda Astacita Nasional bersama dengan teman-teman Pro 1 RRI Jakarta, Mosaik Indonesia berjaringan nasional. Ke ruang dengar Anda.
1: Ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedi Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan Beranda Astacita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan benar nyata.

0: di beranda Astacita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Astacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai.

0: melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
1: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
0: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdapat

0: dikelola oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Arema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
0: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesannya.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda hasta cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Muntolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo Ambrosius Muntolalu bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pinenek itu, nama brandnya Decako, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, Kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Peringat demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Miranda hasta Chita.
1: Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikadek Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih terkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Mm-mm. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan. Gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai kemana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Ya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Asungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya. Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan 1 klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Tadi sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi. Lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Selamat sore untuk semua Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda di hari libur hari ini gitu ya? Ya iyalah, hari ini libur. Tapi ada juga yang kerja loh di hari ini, di Kamis 28 Mei 2025. Di akhir bulan liburan menyenangkan, pas masuk libur udah gajian. Atau juga yang memang di tanggal 25, ada sih yang biasanya gajiannya di tanggal 25. Liburan gini, ya kemana? Ya pasti juga ada rencana yang Anda lakukan karena berpikir, atau juga ada hatur-hatur ya, dari hari ini atau libur besok dan sampai dengan awal bulan nanti. Seru lah, nikmatilah hari Anda pendengar, dan kami temani Anda di jumpa saat ini.

0: Didi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Vidya Liano ya, dari Vidya Liano, tepatnya demikian. Vidya Liano dengan lagunya Cemburu Menguras Hati. Dan untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, saya hadirkan dulu untuk Anda komandan azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya pukul 18 lebih 24 menit waktu

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Halo Kawasaki Lovers, dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabe Siwainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, dan KLE500. Untuk informasi harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0813-8271-1917 atas nama Joshua. Kawasaki, siap temani perjalananmu.

0: 清醒醒。
1: 对。
0: Me gusta. Ada yang sini.

0: kau buang sampah di situ, Mak? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha? Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompet koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu kita angka akan jual. Daripada kita 1 juta nyiak malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

eksekutif dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada untuk wilayah kota Ambon di hari ini yang mungkin juga terlewatkan. Anda juga bisa mengakses di laman rri.co.id ya, untuk bersama kita lihat apa sih sebenarnya kemajuan yang sudah ada di kota Ambon ini. Dan pendengar, kalau kita lihat di hari-hari belakangan ini, memang hewan kurban di hari kemarin sudah diselenggarakan, bahkan juga hingga hari ini. Berbicara mengenai hewan kurban, kalau di negeri itu berlangsung meriah ya, dan penuh kebersamaan di sana. Pendengar, perayaan Idul Adha di negeri itu berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban berupa sapi dan kambing yang dipusatkan di lingkungan Masjid Al-Jami'ah Negeri Hitu Lama. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Raja Negeri Hitu Salhana Pelu menyampaikan juga rasa syukur atas terselenggaranya prosesi kurban yang dilaksanakan tahun ini berkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada panitia serta pemerintah negeri. Pemerintah negeri juga mengapresiasi berbagai bantuan dan partisipasi masyarakat yang terus mendukung pelaksanaan tradisi keagamaan tersebut dari tahun ke tahun. Ia berharap ya bahwa jumlah hewan kurban pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat sehingga semakin banyak warga yang menerima manfaat.

Kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prosesor dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa malam ini. Pendengar kita di hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Mesti dan informasi dihadirkan untuk Anda, terkutip juga dari laman rri.co.id. Pendengar, kita lihat informasi yang berkembang hingga saat ini. Anda juga bisa mengakses di laman kami tersebut. Saya hadirkan dulu nih, dari punyanya Atmojo. Semoga.

0: kaki saya. Oh.
1: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
0: Tolong, tolong saya.
2: Pateo, ini adiknya Pateo.
1: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
3: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
2: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
3: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau di penjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
2: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
4: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
3: Jangan nangkep Bobby, Kak. Kak, Bobby janji Kak gak akan lakuin lagi, Kak. Please, Kak, tolong jangan tangkep Bobby, Kak. Jangan, Kak. Kak.
1: Opsir, bawa segera adik saya, sekarang juga.
2: Tapi Pak,
1: ini tugas dan perintah, laksanakan.
3: Kak, please jangan Kak. Kakak, tolong Kak. Tolong Bobby Kak, jangan bawa Bobby. Jangan Kak, jangan ditangkap Kak.

0: tanya kamu, Theo. Begitukah cara kamu menjalankan tugasmu? Sampai-sampai adikmu sendiri kau biarkan ditangkap. Di mana nuranimu sebagai kakak? Di mana juga rasa kemanusiaanmu sebagai saudara? Di mana?
1: Pak, Bapak kan tahu saya ini seorang aparat penegak hukum. Saya dituntut bekerja sesuai aturan dan ketentuan. Dan tidak boleh tebang pilih dalam setiap masalah. Benar dia adik saya, tapi bukan berarti saya harus membiarkannya lolos. Semua orang sama dan adil di mata hukum, siapapun dia. Sekalipun dia itu keluarga atau adikku sendiri, dan kalaupun saya harus membiarkannya, maka saya akan kehilangan kepercayaan, reputasi, dan juga pekerjaan saya, Bapak. Biarkanlah Bobby menebus kesalahannya, agar ke depan dia lebih cerdas dalam memilih jalan hidupnya.

suara pilu dan tangisan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Berikut informasi saya hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Dan pendekatan kesadaran Indonesia terhadap penggunaan suplemen kesehatan terus meningkat ya. Dokter spesialis saraf, Dr. Pinson, mengingatkan masyarakat memahami dosis aman vitamin B6. Ini guna mencegah risiko gangguan saraf ya. Ia menegaskan vitamin B6 penting mendukung fungsi saraf, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai kebutuhan dan tentunya berbasis ilmu pengetahuan. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan harian vitamin B6 orang dewasa umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Namun, ibu hamil, lansia, penderita diabetes, dan pengguna obat jangka panjang berpotensi memerlukan tambahan suplemen vitamin B6.

Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi, antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman.

Tahukah Anda mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi? Ternyata para peneliti telah lama melakukan penelitian terkait hal ini untuk menemukan penyebabnya. Dan mereka menyebut fenomena ini sebagai return trip effect, di mana saat perjalanan pergi akan terasa lebih lama karena otak kita cenderung lebih fokus, sehingga persepsi otak terhadap waktu pun menjadi lebih lama. Sedangkan saat perjalanan pulang dan melewati jalur yang sama, maka otak kita akan merasa sudah terbiasa dengan kondisi jalanan yang ditempuh. Dengan begitu, otak kita tidak akan terlalu fokus, yang berimbas pada persepsi otak terhadap waktu yang menjadi lebih singkat. Dan fenomena ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat biasa yang dilalui setiap hari.

0: ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
1: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi inisiatif yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afrian Nurispati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi ke negara di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma.

0: berlangsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
1: Sudah pelajarin dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada bapak presiden, jadi ini senang surprise sama kalian, benar-benar momen spesial ini. Kami menyampaikan semoga bapak presiden sukses di mana saja, di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses artinya bangsa kita juga sukses.
0: Sementara itu di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
2: Jadi itu kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya gak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan boleh masuk ya, ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar gak disangka-sangka. Sebenarnya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu dengan Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangka.
0: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tes Mudara untuk Indonesia.

dan inspirasi. Ruang Rindu Pop Indonesia untuk lagunya 2010 hingga 2020-an menemani Anda malam ini. Dan tergara dari Armada, kata-kata sejujurnya, mengawali kepertemanan kami untuk Anda di Ruang Rindu malam ini. Dan silakan untuk Anda yang mau bergabung, boleh di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Sekali lagi 0813-5624-5886 untuk Anda yang mau bergabung dengan kami di jalur WhatsApp kami. Saya nantikan Anda dan bakal saya putarkan lagu pilihan Anda ya. Atau juga langsung di nomor telepon kami 0911-383-4921.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda, banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Silakan pendengar untuk Anda yang mau gabung dengan kami di jalur WhatsApp, boleh saya nantikan Anda di 081356245886. Bu Wiga di Wonosobo, Jawa Tengah. Memori musikal, Bu. Selamat malam. Request lagu dari The Massive, Pergilah Kasih. Selamat bertugas. Salam juga katanya buat Mbak Putri, Bunda Els, Bang Deden, Pak Junaidi, Bang Dewa Angin, Bang Fabio, dan semua fans RRI Ambon. Selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih ya sudah gabung di jalur WhatsApp kami. Untuk Anda juga yang mau gabung di jalur telepon, silakan 0911-383-4921. Bu Wiga di Wonosobo tadi, untuk lagunya saya hadirkan ya, Pergilah Kasih dari The Massive.

0: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.
1: (0911) 383 4921, saya nantikan Anda, silakan mendengar bersama kami di jumpa sajian malam ini. Untuk Anda yang mau gabung, boleh di nomor WhatsApp kami pun boleh-boleh aja. Saya nantikan bersama Anda di sini. Selamatkan ruang dengar kita bersama.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja.

0: lengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 0911-383-4921, pendengar, saya nantikan Anda di sini. Yang mau gabung boleh dengan kami di Ruang Rindu, ruangnya Anda bersama kami di Pop Indonesia untuk eranya 2010 hingga 2020-an.

0: bagus ya ngomongnya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

ya. Teman-teman semuanya pendengar di sini, Anda yang mau gabung lagi boleh, saya nantikan Anda. Kebersamaan ini untuk semua Anda yang ingin bergabung boleh di nomor WhatsApp, kunci jalur telepon kami yang kami siapkan untuk Anda.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

dari Raisa, apalah arti menunggu? Lagu yang barusan Anda dengarkan pendengar memposisikan kita sudah pada pukul 22 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

Tahukah kamu mengapa bintang di malam hari tampak berkedap-kedip? Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Nah, bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedap-kedip.

0: Terima kasih pendengar yang sudah bersama kami di saat ini ya, Ruang Rindu.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengar teman Anda malam ini musik jenjang malam bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi hingga jelang nanti pendengar pukul 24 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu pilihan hampiri ruang dengar Anda.
1: Musik jenjang malam Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

ke Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa Anda manfaatkan.

Pernahkah Anda membayangkan, dari pekarangan kecil di rumah, lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai, semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil, tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: demikianlah jumpa kita di Musik Jenjang Malam. Sampai jumpa.
1: Sudah, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Pos 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan sampai jumpa lagi ya di esok hari bersama kami. Untuk Anda, Pos 1 bakal hadir ke ruang dengaran.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Dengar, sampai jumpa lagi tentunya besok di Jumat 29 Mei 2026. Melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Kami diri dari ruang dengar Anda. Saya Josri, kru studio, teman-teman di pemancar Paso Gunung Nona. Juga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Mereka harus sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program A1. Kami hadir untuk Anda dari sekarang hingga malam nanti di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 dari Pemanjar FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR, yang pun kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami kembali menemani Anda ya pendengar di pagi ini untuk edisi siar hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Saya Susan menemani Anda pendengar dengan berbagai acara yang sudah saya siapkan untuk Anda nikmati di pagi ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar umat muslim di mana saja Anda berada. Selamat beraktivitas di hari ke-29 ya pendengar, di bulan Mei hari ini. Dan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi islami menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti berakhir di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

dalam kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

Anda pembangkisa Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri lagu-lagu religi Islami untuk pendengar umat Muslim di mana saja Anda berada. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda ya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Baik, pendengar, kita sudah ada tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Dinamika Maluku Pagi hadir untuk Anda.

0: kita sama-sama melakukan operasi pasar. Operasi pasar untuk melakukan penekanan seperti itu. Dan bila mana kami mendapatkan ada kelalaian daripada distributor ini, kami lakukan penindakan.
1: Antar kampung itu pasti merumputkan kita bersama. Kita lakukan secara preventif. Mari kita lakukan meminimalisir semua potensi-potensi konflik hukum yang terjadi.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya Jumat 29 Mei 2026. Baik, pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Upaya pencarian terhadap Las Sandi, seorang nelayan asal Desa Kawa, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, yang sempat dilaporkan hilang kontak saat melaut akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di perairan Laut Seram dalam kondisi selamat, namun lemas. Petugas langsung mengevakuasi korban untuk segera diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Kepala Kantor SAR Ambon Muhammad Arafa menjelaskan, korban sebelumnya pergi melaut seorang diri, namun tak kunjung pulang karena perahu ketinting miliknya mengalami kerusakan mesin dan terbawa arus. Pihak keluarga yang cemas kemudian melaporkan kejadian ini ke Basarnas. Setelah pencarian hari pertama sempat nihil, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan titik koordinat korban pada hari kedua pencarian. Operasi penyelamatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Basarnas Ambon, Polairut Polda Maluku, Babinsa hingga kelompok nelayan setempat dengan mengerahkan perahu karet dan longboat. Dengan ditemukannya korban dalam keadaan selamat, operasi SAR di perairan laut Seram secara resmi dinyatakan tutup dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Pendengar, komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kepulauan Indonesia Timur terus diperkuat. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, tim unit reaksi cepat atau URC Polres setempat gencar menggelar patroli intensif. Patroli yang menyasar sejumlah titik rawan di Kota Somlaki ini bertujuan untuk menekan potensi kriminalitas jalanan, aksi premanisme serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Dalam operasi tersebut, petugas menyisir kawasan minim penerangan serta pemukiman warga dan sempat membubarkan sekelompok pemuda yang kedapatan menggelar pesta minuman keras di pinggir jalan. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan, kehadiran personil di lapangan pada jam rawan ini merupakan langkah konkret untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Selain melakukan tindakan preventif secara humanis, petugas di lapangan juga berdialog dengan warga dan menghimbau para orang tua agar lebih mengawasi aktivitas anak-anak mereka pada malam hari. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi menyatakan, patroli malam ini merupakan implementasi nyata dari pendekatan Polri presisi untuk menghadirkan rasa aman, khususnya di kawasan kepulauan dan daerah terluar. Polda Maluku berkomitmen agar terus mengoptimalkan langkah pencegahan dan memperkuat kemitraan dengan masyarakat demi menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di seluruh bumi seribu pulau. Pendengar, sebuah rumah milik warga bernama Sony Senbau di kawasan Lorong PLN Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, ludes dilalap si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut. Namun bangunan rumah dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara total kerugian material hingga kini masih dalam proses pendataan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon Alfredo Hehamawa menjelaskan, peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 16.23 WIB. Begitu menerima laporan, pihak damkar langsung bergerak cepat mengerahkan 26 personil serta 4 unit mobil pemadam dari Pos Mako, Pos Paso dan Pos Hatiwe untuk menjinakkan korban menjinakkan kobaran api di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama hampir 1,5 jam dengan dibantu oleh warga sekitar, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan. Total dan situasi dinyatakan aman pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan penyelidikan sementara di lapangan, musibah kebakaran ini diduga kuat dipicu oleh adanya hubungan arus pendek atau korsleting listrik dari dalam rumah korban. Pendengar Disperindak Maluku jaga hak konsumen melalui operasi pasar hingga sidak yang dilakukan secara intensif. Linate Puring mengantarkan laporannya.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku terus memperkuat pengawasan di sektor perdagangan dengan memberi perhatian serius terhadap perlindungan konsumen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan barang yang aman, layak dikonsumsi, dan sesuai standar yang berlaku. Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada stabilitas harga dan distribusi pangan. Pemerintah juga berupaya mencegah peredaran barang kadaluarsa maupun produk yang merugikan masyarakat. Olehnya itu, pihaknya intens melaksanakan operasi pasar dan inspeksi mendadak bersama tim pengawasan di berbagai wilayah di Maluku. Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan para pedagang tetap memenuhi aturan perdagangan dan tidak menjual barang yang sudah tidak layak edar.
0: Kita sama-sama melakukan operasi pasar. Operasi pasar untuk melakukan penekanan seperti itu, dan bila mana kami mendapatkan ada kelalaian daripada distributor ini, kami lakukan penindakan. Sejauh ini kami melakukan operasi pasar, tidak kami dapatkan pelanggaran-pelanggaran yang terlalu berlebihan, tetapi masih wajar-wajar yang bisa kita selesaikan secara bersama.
3: Menurut Kadis, selain melakukan sidak, Disperindak Maluku juga mengedepankan pembinaan kepada distributor, pengecer, dan pedagang. Pembinaan dilakukan agar seluruh pelaku usaha memahami pentingnya menjaga kualitas barang yang dipasarkan kepada konsumen. Seluruh distributor, tambah Kadis, diwajibkan juga melaporkan kondisi stok barang secara rutin kepada pemerintah. Pengawasan ketat tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, permasalahan penanganan sampah di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat mengakui bahwa pengolahan sampah di wilayah tersebut belum berjalan maksimal. Selain dipicu oleh rendahnya kesadaran warga dalam membuang sampah pada tempatnya, kondisi ini juga diperparah oleh keterbatasan armada pengangkut yang dimiliki oleh pihak dinas terkait. Plt Kepala DLH Seram bagian timur, Miranwati Derlen, menjelaskan saat ini operasional pengangkutan sampah mengalami keterlambatan karena 1 dari 4 truk sampah yang ada mengalami kerusakan dalam sebulan terakhir. Akibatnya, jadwal pembersihan kota yang idealnya rampung pada pukul 7 pagi kini harus molor hingga siang hari. Ditambah lagi petugas di lapangan harus berhenti di puluhan titik berbeda karena belum adanya sistem pemilihan sampah sejak dari lingkungan rumah tangga. Untuk mengatasi masalah ini, DLH menghimbau masyarakat agar membiasakan diri membuang sampah pada malam hari, sehingga petugas dapat langsung mengangkutnya pada waktu subuh. Pihak dinas juga menegaskan bahwa penambahan armada baru menjadi solusi krusial agar seluruh jalur pengangkut di Kota Bula bisa terlayani tepat waktu. Di samping terus menggencarkan sosialisasi kebersihan lingkungan kepada warga. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar bergerak cepat menggelar kerja bakti massal pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lintas sektor di Kota Somlaki. Menindaklanjuti hasil survei lapangan dan pemetaan bersama pihak INPEK di tempat lokasi, yakni Tanimbar Selatan, Lat Dalam, Pumaki, dan Lermatang. Hasil pemetaan tersebut cukup mengejutkan petugas karena menemukan banyaknya sarang nyamuk dan genangan air yang memprihatinkan di pemukiman warga. Kepala Dinas Kesehatan Tanimbar, Dr. Gigi Brendida Clara Sumanik menjelaskan, dalam turun lapangan tersebut petugas mendapati wilayah belakang tiga koki menjadi salah satu titik paling rawan karena memiliki banyak kolam perindukan nyamuk. Mengingat sasaran utama gerakan ini adalah melindungi warga yang rentan kembali terserang demam berdarah atau DBD, pihak Dinkes langsung menggandeng Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, pihak kecamatan, kelurahan, hingga jajaran DPRD untuk bersama-sama mencari solusi penanggulangan, termasuk rencana penimbunan area yang tergenang. Dr. Brendina menegaskan bahwa tugas pemberantasan penyakit berbasis lingkungan seperti malaria dan DBD tidak bisa dipikul oleh dinas kesehatan sendiri, melainkan butuh kolaborasi nyata untuk membersihkan setiap saluran air yang tersumbat. Melalui momentum ini, seluruh masyarakat di Bumi Duan Lola diimbau untuk mulai mengubah pola pikir dengan menjaga kebersihan rumah masing-masing, serta aktif bergotong royong mulai dari tingkat RT hingga kecamatan demi memutus mata rantai penularan penyakit.

Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Menjelang penyelenggaraan Musabaqah Tilawati Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku yang akan digelar Juni mendatang, Lembaga Pengembangan Tilawati Quran atau LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara terus mematangkan persiapan. Pihak LPTQ dijadwalkan akan menggelar pemusatan latihan atau training sentre bagi para peserta mulai Sabtu 30 Mei nanti. Terpusat di Gedung Islamic Center, kegiatan ini rencananya akan dibuka langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun, guna memberikan arahan serta motivasi kepada seluruh kafilah. Sekretaris LPTQ Maluku Tenggara, Muhammad Yusri Bau, menjelaskan pemusatan latihan ini melibatkan para pelatih berkompeten di semua cabang lomba, dengan tujuan menyempurnakan kemampuan teknis, memperkuat mental, serta menekankan penghayatan nilai-nilai Al-Quran. Pada ajang 2 tahunan kali ini, Maluku Tenggara akan mengirimkan sebanyak 47 peserta putra dan putri untuk berkompetisi di 6 cabang perlombaan. Selama masa karantina, performa para peserta akan diuji kembali secara khusus agar dapat tampil optimal di setiap kategori. Terkait jadwal keberangkatan kafilah menuju Kota Ambon, pihak LPTQ mengaku masih menunggu keputusan final dari LPTQ Provinsi Maluku. Pasalnya, jadwal awal pelaksanaan yang sedianya digandengkan pada tanggal 13 hingga 20 Juni mendatang diinformasikan akan mengalami penundaan hingga tanggal 20 Juni. Di sisi lain, LPTQ memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara karena para peserta dan pelatih nantinya akan mendapatkan insentif khusus baik dari LPTQ maupun secara pribadi dari Bupati Taher Hanubun. Pendengar, sorak-sorai dan gemuruh kemenangan mengguncang lapangan Talabatai, Desa Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat, saat turnamen sepak bola bergengsi Liga Kampung Soekarno Cup U17 Zona 4 resmi ditutup. Ribuan warga memadati area pertandingan untuk menyaksikan laga pemungkas yang syarat gengsi tersebut. Dalam partai final yang berlangsung sengit penuh sportivitas, tim Gemba FC sukses keluar sebagai kampion setelah menaklukkan rivalnya, Haturan FC. Ajang pembinaan bakat usia muda ini merupakan inisiatif dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku yang bertujuan menjaring talenta emas sepak bola lokal. Ketua Panitia Al Hidayah Wajo menjelaskan, para pemain terbaik hasil seleksi dari zona Seram bagian Barat ini nantinya akan mengikuti proses penyaringan intensif di Kota Ambon bersama perwakilan zona lain. Mereka yang terpilih akan disatukan dalam tim representatif bernama Benteng Maluku untuk bertarung di putaran nasional Soekarno Cup yang akan digelar di Jawa Timur. Penutupan turnamen ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi daerah dan partai, termasuk Wakil Bupati Seram bagian Barat, Selvinus Kainama, serta Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur Watubun. Pihak pemerintah daerah mengapresiasi tinggi kompetisi ini karena mampu menghidupkan kembali atmosfer olahraga yang sempat vakum sekaligus menjadi hiburan positif bagi masyarakat. Setelah sukses digelar di 4 zona prioritas, pihak panitia berencana memperluas jangkauan turnamen ke wilayah Tenggara Raya pada musim mendatang demi menjaring lebih banyak bibit sepak bola

0: tensi persaingan antar pendukung, sekaligus mendongkrak gairah belanja pernak-pernik olahraga di ibu kota Provinsi Maluku tersebut. Momen 4 tahunan ini pun menjadi ladang emas yang paling dinanti oleh para pelaku usaha lokal. Sulfitri, salah seorang pedagang pakaian yang sudah 15 tahun berjualan di Amplas, mengaku dirinya memproyeksikan adanya lonjakan permintaan jersey dan aksesoris seiring bertambahnya jumlah tim yang berlaga. Meski begitu, atribut negara-negara raksasa dengan basis fans fanatik di Ambon seperti Belanda, Argentina, Jerman, dan Brasil tetap menjadi yang paling diburu oleh konsumen. Untuk menyiasati daya beli masyarakat yang beragam, para pedagang menyediakan variasi produk mulai dari kualitas replika biasa yang terjangkau hingga jersey kelam premium. Sentimen positif juga dirasakan oleh Erwin, pedagang atribut bola lainnya di Amplas, yang menjual perlengkapan lebih lengkap seperti sepatu, kaos, hingga bendera. Erwin membeberkan bahwa gelombang pembeli sebenarnya sudah mulai berdatangan sejak April lalu. Bahkan sejumlah instansi lokal dilaporkan telah melakukan aksi borong untuk menyemarakan agenda nonton bareng. Para pedagang berharap momentum pesta sepak bola terakbar sejagat ini dapat berjalan aman dan lancar, sekaligus menjadi ladang untuk meraup omset berlipat ganda dari kegilaan bola warga Ambon. Pendengar, Kementerian Hukum Maluku membangun pos bantuan hukum atau pos bankum hingga menjangkau Kabupaten Maluku Tengah. Saira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku terus menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan merata melalui penguatan pos bantuan hukum atau pos bankum di Kecamatan Amahai dan Kecamatan Teluk El Paputi, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku, Saiful Sahri, menyampaikan kegiatan ini menjangkau 6 negeri yakni Warakas, Sahulau, Tananahu, Ruta, Sepa, dan Tamilau sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat akses bantuan hukum hingga ke tingkat desa. Pendampingan dilakukan melalui pembentukan pos bankum di negeri Waraka dan negeri Tananahu, serta pembinaan hukum dan penguatan kapasitas para legal di negeri Sahulau, negeri Ruta, dan negeri Tamilau. Upaya ini memastikan pos bankum tidak hanya berbentuk tetapi juga berfungsi aktif sebagai pusat layanan hukum masyarakat. Selain penguatan kelembagaan, kegiatan juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta tata kelola layanan, termasuk kemampuan para legal dalam melakukan pelaporan melalui sistem informasi integrasi.
2: Antar kampung itu pasti merobotkan kita bersama. Kita lakukan secara preventif, mari kita lakukan meminimalisir semua potensi-potensi konflik hukum yang terjadi. Belum melakukan pelatihan tahap 4, kita akan sampai kontur segera. Kita sisir sampai semua para legal yang sudah kita bentuk harus sudah bisa mendapat pelatihan yang kita.
1: Diakui Saiful Sahri, dari hasil pantauan, seluruh lokasi telah didukung sarana dan prasarana pos bankum yang telah memadai, serta para legal yang semakin siap dalam memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Ditegaskan, pos bankum memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Penguatan ini menjadi bagian dari upaya membangun desa kelurahan sadar hukum, sekaligus mendorong layanan hukum yang lebih responsif, terjangkau, dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Maluku mengeluarkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tual, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Secara umum, kondisi cuaca di sejumlah wilayah tersebut diprediksi akan didominasi oleh kondisi berawan hingga berawan tebal sepanjang pagi hingga malam hari. Khusus untuk wilayah Kepulauan Aru, warga diimbau mengantisipasi potensi turunnya hujan dengan intensitas ringan. Dari data yang dihimpun, kondisi angin di 5 wilayah ini bertiup dari arah tenggara menuju barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 15 knot. Sementara itu, suhu udara rata-rata diperkirakan berada pada angka 27 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara tertinggi mencapai 79% di Kepulauan Aru. Untuk tinggi gelombang di perairan sekitar 5 wilayah tersebut terpantau masih berada dalam kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Meski demikian, BMKG tetap mengeluarkan peringatan dini bagi para pengguna jasa transportasi laut dan nelayan tradisional untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi. Gelombang dengan

kategori sedang, yakni antara 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dinilai cukup berisiko terhadap keselamatan pelayaran, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut. Pendengar, informasi cuaca tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Disperindak Maluku jaga hak konsumen melalui operasi pasar hingga sidak yang dilakukan secara intensif. Kementerian Hukum Maluku membangun pos bantuan hukum atau pos bangkum hingga menjangkau Kabupaten Maluku Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah mulai beraktivitas di pagi ini ya pendengar. Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di pagi ini dengan berbagai informasi. Info pagi menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar di pagi ini. Semoga Anda yang sudah beraktivitas tetap semangat di pagi ini dan informasi yang kami hadirkan dari laman kami rri.co.id bermanfaat untuk Anda dan menambah informasi penting untuk Anda di hari ini.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainannya.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Peringat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya, pendengar. Info pagi menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini ya, pendengar, yang kami kutip dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Sorak-sorai diikuti gemuruh kemenangan mengguncang lapangan Talabati, Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan di hari kemarin ya pendengar, saat turnamen bergengsi Liga Kampung Soekarno Cup U17 Zona 4 resmi ditutup, ribuan masyarakat memadati arena pertandingan untuk menyaksikan puncak kompetisi sepak bola usia muda yang berlangsung meriah, aman dan penuh sportivitas. Turnamen yang bergulir sejak 16 Mei 2026 itu sukses melahirkan Gempa FC sebagai kampiun usai menaklukkan Hatu Uran FC dalam laga final yang berlangsung sengit dan serat gengsi. Pertandingan pamungkas tersebut mendengar menjadi klimaks dari rangkaian kompetisi yang menyita perhatian publik sepak bola di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan ajang pembinaan talenta muda ini merupakan inisiatif DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku dengan tujuan untuk membuka ruang kompetisi bagi generasi muda sepak bola Maluku.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Baik, ya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kami akan hadirkan untuk Anda info cuaca untuk Anda hari ini bersama Prakirawan Gina.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Baik, pendengar di ujung telepon sudah tersambung dengan Prakirawan Gina. Halo, Gina.
2: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan laporan Anda.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, peluang hujan ringan di Kabupaten Seram bagian barat dan Kepulauan Aru. Pada siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan, peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram bagian barat, Maluku Tengah dan Kepulauan Aru. Dan pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Sedangkan perkiraan untuk wilayah Maluku pada esok hari Sabtu 30 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan, peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian barat dan Kepulauan Aru. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 30 km per jam. Suhu udara minimum 23 per Celsius dan maksimum 33 derajat Celsius. Kelembaban udara minimum 60% dan maksimum 98%. Perakiraan tinggi gelombang. Waspada tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Seram bagian timur bagian utara, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermatalepi, Laut Banda, dan Laut Arafuru bagian barat. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
0: Baik, ya, terima kasih informasi dari Prakirawan Gina, semoga bermanfaat untuk kita ya pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 2 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya ya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Okay.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Sebanyak 36 calon taruna Akademi TNI asal Panitia Seleksi Daerah Panselinda Ambon menjalani tes kesamaptaan jasmani di lapangan Markas Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses seleksi penerimaan taruna Akademi TNI tahun anggaran 2026. Asisten personel Aspers dan Kodairal 9 Kolonel Laut Rojilun mewakili Komandan Kodairal 9 menyampaikan bahwa tahapan seleksi Taruna Akademi TNI 2026 masih terus berlangsung dengan ketat. Peserta sebelumnya telah melewati pemeriksaan administrasi awal, kesehatan tahap pertama dan psikologi tahap pertama. Menurutnya, tes kesamaptaan jasmani dari Panselinda Ambon dilaksanakan selama satu hari dan diikuti oleh 36 peserta meliputi tes samapta A, B, dan C. Materi tes samapta A yaitu lari 12 menit, samapta B meliputi pull up, sit up, push up, dan shuttle run, serta samapta C berupa renang sejauh 25 meter di kolam renang Tirto Sagoro Kodairal 9 Ambon.
1: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi untuk Anda bahwa PT Malut Maju Sejahtera resmi membuka program penjaringan bakat sepak bola usia dini di wilayah Maluku. Program ini pendengar ditujukan bagi anak-anak berbakat khususnya yatim piatu dan keluarga kurang mampu. Sebagai bagian dari upaya pembinaan generasi muda melalui olahraga, Direktur PT MMS Dirk Soplanit mengatakan akademi ini menyasar kelompok usia 7 hingga 9 tahun. Untuk memperluas jangkauan peserta, pihaknya menggandeng PSSI Maluku serta PSSI Kabupaten Kota dalam penyebaran formulir pendaftaran. Pembinaan di Akademi Merah Putih tidak hanya berfokus pada kemampuan bermain sepak bola ya. Anak-anak juga akan dibentuk menjadi pribadi yang disiplin, berakhlak baik, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Penyebaran formulir dilakukan melalui berbagai jalur strategi agar informasi dapat menjangkau seluruh daerah. Dan pendengar, manajemen akademi melibatkan sekolah sepak bola, sekolah dasar, komunitas olahraga hingga panti asuhan sebagai mitra sosialisasi program. Ditambahkan juga bagi anak-anak yang berminat diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen administrasi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan pas foto terbaru. Sementara bagi peserta dari keluarga kurang mampu atau yatim piatu diwajibkan melampirkan SKTM, kartu KIP atau PKH atau surat keterangan kematian orang tua. Dan selain persyaratan administrasi ya pendengar, orang tua atau wali juga menandatangani surat pernyataan komitmen. Surat tersebut menjadi bentuk persetujuan dan dukungan penuh terhadap seluruh proses pembinaan di Akademi Merah Putih.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa Polres Seram Bagian Barat menggelar kegiatan penyerahan dan penyembelian hewan kurban dalam rangka Hari Idul Adha 1447 Hijriah di hari kemarin. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Al-Ikhodul Himam Polres Seram Bagian Barat. Dengan penuh hikmah dan kebersamaan. Dan pendengar, kegiatan kurban tahun ini mengusung tema Idul Adha meningkatkan iman dan takwa, rela berkorban, serta kepedulian sosial personil Polri. Tema tersebut menjadi pengingat penting semangat pengorbanan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan acara yang diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia, disampaikan Kabakren Polres SBB. Beliau menyampaikan rasa syukur karena seluruh personil masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan kurban bersama. Dan momentum Idul Adha tahun ini, seluruh personil masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah kurban dengan penuh kebersamaan dan keikhlasan. Ya, juga berharap ya pendengar bahwa seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga penyaluran daging kurban kepada masyarakat benar-benar memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami masih terus menemani Anda ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Bahwa dalam rangka peringati Hari Raya Idul Adha di hari kemarin, BRI Cabang Ambon juga melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi yang berlangsung di halaman parkir belakang BRI Cabang Ambon. Kegiatan ini menjadi momen istimewa yang dinanti-nantikan bukan hanya sebagai pelaksana kewajiban ibadah, melainkan sebagai wujud nyata kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi dari keluarga besar BRI Cabang Ambon kepada sesama, khususnya kepada para pekerja dasar BRI serta masyarakat di sekitar lingkungan kantor yang berhak menerima. Pihak manajemen menegaskan perhatian utama diberikan kepada mereka yang setiap hari turut serta mendukung operasional kantor maupun warga yang membutuhkan bantuan.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, menangnya 2026.

0: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda saat ini pendengar, dan kita menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptikmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata.